0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 7 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Welcome Radio.
1: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gue gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gue gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
2: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: 103.9 FM. Hits Unicom.
4: Hai Sobat Hits, aku Dere. Biar kamu makin ngehits, dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: waktunya Hits Traffic Info.
1: Sobat Hits, pagi hari ini menjelang libur besok ya, jangan sampai lu telat masuk ke kantornya. Kan lu pulangnya cepet kalau hari Jumat biasanya.
2: Iya bener.
1: Kalau pagi hari ini gua bakal kasih tahu beberapa ruas jalan kota Bandung yang gak macet.
2: Boleh.
1: Ini ada CCTV baru.
2: CCTV baru?
1: Mm-hmm.
2: Di mana?
1: Di jalan Babakan Siliwangi.
2: Oh, Baksil.
1: Baksil, betul.
2: Menarik lah.
1: Kan kemarin-kemarin gak ada ya.
2: Iya,
1: sekarang
2: iya,
1: ada. Jadi gue bisa lihat kalau di Babakan Siliwangi pagi hari ini lancar. Gak ada yang macet. Biasanya kan kalau yang arah ke Cibuluit, ke arah Jalan Ciamplas macet tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Ini aman.
2: Nah itu. Terus ada lagi gak CCTV baru atau yang pengen lu pantau?
1: Gue pengen ke daerah batas Bandung Kabupaten. Okay. Di Cibaduyut. Kalau pagi hari ini kelihatan sama kayak di Babakan Siliwangi, cenderung lancar.
2: Nah itu semoga lu masa berlaku SIM-nya juga lancar-lancar terus ya.
1: Oh iya, jangan sampai habis nanti bikin lagi keluar duit lagi.
2: Better sekarang lu memperpanjang masa berlaku SIM deh ke SIM keliling.
1: Di mana aja tuh?
2: Kalau hari ini ada di MACD Soekarno-Hatta sama di BPRKS Jalan Lewi Panjang nomor 149.
1: Kalau besok buka nggak?
2: Besok juga buka, sehari Sabtu kan. Di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta nomor 590. Sama di ITC Kebon Kelapa Jalan Bungkur Bandung.
1: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
2: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Es Unicom Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main nyerobot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Hehehe, maaf ya mbak.
4: Ingat ya Sobat Hits, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Hits Unicom Radio.
5: Halo, kami dari
6: Damasif.
5: Dan kamu lagi dengerin 103,9 Hits Unicom Radio.
6: Semua hits ada di sini.

0: paling hits di Bandung.
1: Pengen balik lagi deh ke masa kecil. Dulu waktu kecil dikasih mainan dijaga sepenuh hati. Sekarang dikasih hati, malah jadi-jadiin mainan.
0: It's Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
1: Udah.
2: It's lokal udah siap?
3: Aman.
2: Yaudah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan. 103,9 hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Ketemuan lagi sama Viola

Cintano dan suara gue ini bakalan ada terus sampai jam 12 nanti. Pastinya bakalan nemenin lo selama 3 jam ke depan. Lo boleh request hits Indonesia favorite lo sebanyak-banyaknya ke gue. Karena ini waktunya gue temenin lo yang mungkin mau berangkat kerja atau mungkin juga nanti yang mau makan siang hari ini, boleh. Dan juga cerita-cerita juga boleh. Jangan lupa juga ditungguin kumisnya Kupas Musisi. Sekalian juga di jam kedua nanti boleh join live TikTok Hits Onicom Radio ya. Requestnya kemana? Ke nomor WhatsApp di 0818 221039.